Mihar gading egar kedi 7 minute 40 nuasi kuntu mi gadi arme kuria mi gendani ehum teringe hon mi ha isa manikka ve samarmenge ehum teriyegge message mi dannawala deni amna tabdul qafur funwa fawa message hi fahi kihine jahaladi ba kabi alvidana kehna filmugge tumi dekhana hasa kollani lobiwa firmi ha ema antu ge firmi ha yang hasa ko request ko fawa lave mi farmi genesteni